0: remunerasi disesuaikan dengan kinerja sekaligus menekan potensi tindak pidana korupsi. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengatakan aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Rifki menilai regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem pemerintah daerah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Masih bersama dengan saya, Rara Kalesaran. Kita mau menuju ke sekitaran Joglo Raya yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas ya, bersama dengan sahabat kami Pak Indra. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang ke arah exit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Berbelok kiri kami memasuki ruas arteri Jalan Joglo Raya dari exit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke sekitaran Tol Jakarta Tangerang, Tomang, dan Kebonceruk untuk mengetahui bagaimana informasi lalu lintas di Sonora Traffic Update bersama dengan rekan Lia Muspiro. Lia, silakan pantauannya.
3: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Kebonjeruk terpantau padat, namun selepasnya mengarah Kembangan ramai lancar. Dari Kembangan ke Karang Tengah juga terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Kita baca koran dulu hari ini, sahabat Sonora, dari harian Kompas di Jumat 31 Juli 2026. Ini masih dari GIAS ya, pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang sudah dibuka di ICE BSD di hari Kamis kemarin. Dan dari foto yang nampak nih, wah meriah sekali, pengunjung yang hadir antusiasnya luar biasa. Dan pemerintah juga menegaskan arah pengembangan industri otomotif nasional tidak lagi berorientasi semata pada peningkatan penjualan kendaraan, tetapi memperkuat juga struktur industri dalam negeri ya, melalui investasi, pendalaman rantai pasok, dan juga peningkatan kapasitas produksi untuk pasar ekspor. Selanjutnya ada di halaman 1, bersambung ke halaman 15, silakan dibaca, sahabat Sonora, di harian Kompas yang terbit hari ini ya. Kemudian yang juga panas nih diperbincangkan, MK perintahkan MBG lepas dari pos anggaran pendidikan. Jadi pemerintah wajib memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan MK ya. Jadi MK sudah menegaskan bahwa pembiayaan MBG tidak boleh lagi diambil dari anggaran pendidikan, dan pemisahan dari anggaran ini harus dilaksanakan paling lambat di 2028 ya untuk APBN-nya, dan paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan di 30 Juli 2026 lalu. Jadi pemerintah menyatakan menghormati dan akan mempelajari putusan MK tersebut. Halaman 1 silakan dibaca, bersambung ke halaman 15. Ini juga yang menarik, masih dari OTT-OTT-an ya, yang terus saja terjadi di negeri ini. OTT kasus korupsi marak, kepala daerah minta naik gaji, sahabat Sonora. Jadi kepala daerah minta kenaikan remunerasi karena beban kerja kian berat. Langkah itu dikritik karena membebani anggaran. Selain masih marak, kepala daerah terjerat korupsi. Halaman 2 silakan dibaca, termasuk juga ini liputan ya mengenai Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang juga sedang terjerat kasus dugaan suap proyek dan jabatan yang saat ini juga sedang ditangani oleh KPK ya. Bupati Peras Bawahan, staf KPK Peras Bupati. Nah loh, silahkan dibaca di halaman 3. Dan tentunya masih banyak berita-berita menarik lainnya, sahabat Sonora, yang bisa Anda baca, termasuk juga sosok hari ini Nur Halimah, penjaga hutan adat Pidi. Menarik sekali ya, bagi masyarakat kini hutan dan perempuan bisa jadi dua hal yang gak nyambung gitu, bertubulkan. Tapi buat masyarakat adat, perempuan punya peran yang penting sekali, seperti yang dilakukan Nur Halimah ya, inisiator Women Forest Defender di Mukim Kunyat, Kabupaten Pidi, Aceh. Halaman 16 Anda bisa baca di harian Kompas hari ini. Jangan lupa juga Anda bisa membacanya versi digital dan versi update-nya di kompas.id.

Kita akan sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda ya. Di pagi hari ini tol dalam kota padat di Simpang Cawang arah Pancoran. Hati-hati juga kontraflow masih berlangsung saat ini. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah. Tol Janger arah Jakarta padat di Karang Tengah. Dan juga di Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang tersendat di Tomang. Dan juga menjelang rest area KM13. Tol Jagorawi lancar kedua arahnya. Tol Jor E dari Kampung Rambutan arah Cikunir padat sampai KM39700 imbas dari evakuasi kecelakaan 2 kendaraan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar tersendat di Cibitung, sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Tol yang MBZ kedua arahnya terpantau lancar.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, program M4CR terus lakukan upaya rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Selama periode 2024-2026, M4CR targetkan 12.606 hektar mangrove di Kaltim terrehabilitasi. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita akan simak bersama dengan rekan Yudi langsung dari Kalimantan Timur. Yudi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Indonesia memiliki 3,4 juta hektar habitat mangrove, menjadikannya sebagai negara dengan mangrove terluas, menyumbang hampir 25% luasan mangrove dunia. Ekosistem ini memiliki sebagai pesisir biru, biota laut, sekaligus penopang kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Rehabilitasi mangrove menjadi agenda prioritas yang memberikan untuk di program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang didukung oleh Indonesia bersama Bank Dunia menargetkan rehabilitasi mangrove di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara hingga tahun 2027. Di Kalimantan Timur sendiri mangrove tersebar di sedikitnya di 7

0: Resilience Kalimantan Timur, Asman Aziz.
1: Existingnya sekarang masih ada ekosistemnya itu sekitar 240 ribuan hektar. Terus yang potensi itu ada 111 ribuan ya, Mbak. 111 ribuan. Jadi yang existing itu ada 3 kategori dari berdasarkan tutupan lahannya. Jadi yang jarang gitu ya atau yang mulai rusak itu sekitar 5%. Terus kemudian yang sedang ada sekitar 15%. Lalu kemudian yang lebat masih ada sekitar 80%. Tapi yang 111 itu kan yang sudah rusak memang. Artinya sudah beralih fungsi bukan tamarok lagi. Nah itu yang kemudian potensi untuk kemudian kita lakukan rehabilitasi juga. Terus yang dilakukan oleh MVOCR ya memang belum seberapa ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribuan hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota gitu ya, termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove nantinya bisa.
0: Asman Aziz juga menjelaskan data dan upaya tersebut tidak hanya untuk menjaga mangrove tetapi juga untuk melestarikan kawasan pesisir. Lebih dari itu, mangrove menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekologi yang manfaatnya juga berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Secara ekologi, kokohnya habitat mangrove akan melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang ekstrim, sedimentasi, menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan cadangan karbon. Namun secara ekonomi, keberadaan mangrove juga bisa mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya mangrove serta pengembangan ekowisata mangrove. Program Mangrove for Coastal Resilience, pemerintah bersama pemangku kepentingan lain terus mendorong rehabilitasi mangrove yang tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi warga pesisir. Kolaborasi inilah yang diharapkan mampu memastikan mangrove di Kalimantan Timur tetap lestari dan terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian, Yudi melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalesaran di sini masih menemani Anda tentunya sampai dengan tuntas nanti ya. Sahabat Sonora, saya juga mau menyapa untuk sahabat-sahabat nih yang sudah mengirimkan WA-nya. Halo, selamat pagi untuk Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat pagi Rara, terima kasih ya. Cuma-cuma menyemarakan Sonora pagi. Terima kasih juga Bu Lydia sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian juga Pak Sugeng Haryono, good morning. Di Gunung Putri cuaca cerah Rara, selamat bertugas, sehat-sehat. Sehat-sehat juga. Pak Thomas apa kabar? Selamat hari Jumat. Kemudian juga ada lagi nih, ada sahabat kami, Mama Dini, selamat pagi. Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Jumat yang cerah. Yes, kalau mau panjang umur. Nah, Sonora kan mau ulang tahun tanggal 8, bulan 8 nih. Bentar lagi. Nanti kita mau live TikTok full ya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kenapa? Karena kita kan ulang tahun ke-54. Nanti siaran juga kita dari jam 5 sampai dengan jam 4 sore. Seluruh penyiar akan ada nanti ya. Jadi terus stay tune bersama dengan kami, sahabat Sonora. Sambil menunggu sapa pagi yang lain, saya sapa dulu Pak Gun nih yang di perjalanan. Silakan pantau lalu lintasnya Pak Gun.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan
2: tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
3: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Ya, sahabat Sonora, Anda masih terus bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Mudah-mudahan sekarang sudah kembali normal ya untuk penerimaan suara di Radio Sonora. Kita akan menuju ke informasi dari rekan-rekan saya. Petugas komunikasi dari Tol Desari sudah ada Mas Galih nih akan menyampaikan informasinya. Silakan Mas Galih.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Depok Antasari menginformasikan untuk arus lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari masuk dari Antasari Fatmawati Tol Jermara Gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas Gerbang Cilandak Utama mengarah exit Andara dan juga exit Brigipnya terpantau lancar. Untuk yang mengarah exit Kukusan Cijago dan juga Limunya terpantau lancar. Kemudian untuk yang mengarah exit Sawangan, baik mengarah arteri Parung dan juga Mampangnya terpantau lancar. Untuk arus baliknya masuk dari On Sawangan, On Krukut, Kukusan Cijago dan juga Limunya mengarah Gerbang Cilandak Utama terpantau padat. Untuk mengarah keluar Antasari, namun untuk yang mengarah atau keluar Fatmawatinya lancar. Kemudian dari On Brigip dan juga On Andara mengarah Gerbang Cilandak Utama terpantau padat, baik yang keluar Antasari. Namun untuk yang mengarah Fatmawati terpantau lancar. Untuk yang mengarah Tol Jor, baik keluar Kampung Rambutan ataupun Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk cuaca saat ini di ruas Tol Depok Antasari terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora, tetap berhati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman Anda, dan pastikan saldo Anda tercukupi. Apabila mengalami gangguan, silakan hubungi kami di nomor 021-2780-8888. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke studio dengan Mbak Rara.
2: Sonora FM

0: y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Langkah ini, sahabat Sonora, ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan juga investor, sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, tim Kementerian Kesehatan bersama suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara dan Puskesmas Kecamatan Penjaringan memantau sejumlah lokasi yang akan menjadi titik pelayanan cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis atau TB di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Lurah Penjaringan Makhrus Nugroho Darojat menjelaskan, terdapat 3 titik utama yang akan menjadi pusat lokasi pelayanan kesehatan gratis, yaitu Masjid Keramat Luar Batang, Kampung Susun Akuarium, dan RP Tra Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Muara Indah Jakarta Utara. Sejumlah senator Amerika Serikat dari 2 partai mendesak Apple menghentikan rencana pembelian chip dari pemasok China yang masuk daftar hitam. Mereka memperingatkan langkah itu dapat membuat Apple bergantung pada komponen dari perusahaan yang dianggap resiko terhadap keamanan nasional. Dalam surat kepada CEO Apple, Tim Cook, para senator meminta Apple tidak menggunakan chip dari CXMT atau YMTC, termasuk untuk produk yang dipasarkan di China. Mereka menilai kedua perusahaan memiliki keterkaitan dengan militer China, sehingga patut diwaspadai.
1: Demikian Sonora Update.

0: Benar gak sih waktu bisa menghapus menghapus orang, menghapus orangnya bisa, kenangannya agak susah ya. Nyatanya kalau saya puterin lagu-lagu legend gitu kan, langsung semuanya, aduh, jadi inget mantan, aduh, inget zaman-zaman sekolah tuh kan. Berarti kenangan tuh, memori tuh susah loh untuk dihapus. Jadi mari kita ciptakan memori yang indah-indah ya. Terima kasih untuk beberapa sahabat tadi yang sudah menyapa ya. Ada sedikit perbaikan untuk sound kita. Mudah-mudahan sekarang sudah kembali normal. Dan saya juga akan kembali ke informasi-informasi lalu lintas bersama dengan sahabat-sahabat kami. Pak Gun, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Nara. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota. Dimulai dari gerbang tol Halim, Cawang, Tebet, Kuningan sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali ke studio bersama rekan Rara.
0: Terima kasih Pak Gun. Kak Mega tadi sudah ya simlingnya. Kak Wanda tadi menyampaikan Teluk Gong macet nih. Ada truk barang patah as belakang pas jembatan Kampung Gusti. Kedua arah macet tersendat. Kita akan update ya nanti masih padat atau tidak di sana. Pak Tunggul, selamat pagi. Lama gak menyapa nih. Cuaca cerah menyambut bulan kemerdekaan. Asik. Kalau kita sih menyambut ulang tahun Sonora ya. Sebelum ada ulang tahun Indonesia, ulang tahun Sonora dulu tanggal 8. Bang Parlin, selamat pagi. Salam sehat Rara dan kru. Sekitar traffic light dekat Mall The Park Pejaten Village ya, ramai lancar tersendat menjelang traffic light sekitar 400 meter yang ke arah Ragunan. Wah, itu tuh dua arah selalu ya padat ya. Cuaca cerah, akhir kata minum jus tomat di Pamanukan, tetap semangat menjelang akhir pekan. Cakep. Beli kapur baru di Jatinegara, sukses terus Radio Sonora. Ih, Pak Barlin, Pak Parlin Bahtiar Sinaga ini memang selalu meramaikan dengan pantun-pantunnya. Ditunggu lagi hari Senin ya, atau besok juga boleh, saya besok siaran lagi. Pak Jimmy Tekel, sound normal Kelapa Gading, siap. Pak Sopian, selamat pagi. Jor ya, tol Jor arah Pasar Bo Cakung KM34 stuck. Baik, nanti kami akan coba update. Kemudian Pak Aryo, sudah aman ya Pak ya, tadi suara. Tol dalam kota juga saat ini Cililitan yang ke Cawang sampai Kuningan padat. Biasanya sih dalam kota Jumat-Jumat sih saya gak nyampe sejam ya. Bahkan pernah setengah jam karena lancar banyak yang WFH. Tapi gak tahu nih hari ini sepertinya ada kepadatan. Pak Elvin, halo selamat pagi, apa kabar Rara? Maaf ya aku baru WA karena ketiduran. Nah gimana, udah dari jam 5 loh saya Pak Elvin. Mau info Tangerang cerah berawan tipis ya, suhunya 28 derajat Celcius. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja, gak ada topik spesial. Kita akan menuju ke sekitaran Jalan Meruya Selatan ya, informasi dari Pak Indra nih dengan pantauan lalu lintas yang akan disampaikan. Silakan.
2: Terima kasih rekan Dara, sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas di Jalan Meruya Iliraya. Dari simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas dan adanya proyek pekerjaan gorong-gorong di sisi kiri jalan. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Iya, sahabat Sonora, kami update informasi untuk Anda ya di Tol Jor A dari Jatiwarna arah Cikunir saat ini padat sampai KM 39700 imbas ada evakuasi kecelakaan dua kendaraan yang terjadi di sana dan terdapat tumpahan besi di sisi kiri. Ini menyebabkan kepadatan lalu lintas yang luar biasa di pagi hari ini di Tol Jor A dari Jatiwarna. Kita juga akan menuju ke Kota Yogyakarta, sahabat Sonora, untuk mendengarkan pantauan lalu lintas dari Jalan Laksda Adi Sucipto Yogyakarta. Rekan Ade akan menyampaikannya untuk Anda. Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Laksda Adi Sucipto yang bergerak ke arah dalam Kota Yogyakarta pagi hari ini bergerak ramai. Volume kendaraan juga terlihat sangat meningkat. Berbeda dengan arah sebaliknya, Laksda Adi Sucipto yang bergerak ke arah Janti ini masih bergerak dalam keadaan lancar. Sebelumnya kami melintas dari pertigaan Maguwoharjo sampai dengan Simpang Janti, dua arah terpantau ramai lancar. Cuaca saat ini di sekitar Janti juga dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Ya, sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Sonora Pagi bersama dengan Rara. Tapi nanti saya habis tol, mungkin Anda akan bergabung dengan rekan Yumar ya untuk informasi-informasi selanjutnya. Tapi besok Rara akan menemani Anda kembali di Sonora Weekend hari Sabtu pagi. Make sure Anda bergabung ya. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan Pak Indra lagi nih, sahabat kami. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Rara, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Kamal, terpantau juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi di jalan tol, sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cililitan ke Cawang sampai dengan Kuningan padat, sebaliknya padat di Tomang dan di Semanggi. Tol Sediatmo, tol bandara, jalur bawah lancar kedua arah, jalur atas dari Pik ke Pluit padat. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kembangan sampai ke Bonjeruk, sebaliknya arah Tangerang padat dari Kembangan sampai res area KM 13. Kita lanjut ya, ke tol Jagorawi lancar di kedua arah, tol Jor E dari Kampung Rambutan arah Cikunir padat sampai KM 39700, imbas dari evakuasi kecelakaan dua kendaraan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat di res area KM 39, sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Layang MBZ kedua arahnya lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, seperti informasi dari sahabat kami Kak Wanda tadi ya, terusan Bandengan arah Telegong macet karena ada truk barang patah as belakang tepat di jembatan Kampung Gusti. Lalu lintasnya padat, ini masih berlangsung sampai dengan saat ini, diantisipasi bagi Anda yang akan melintasnya sekitaran Telegong, sahabat Sonora.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun?

kalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan hari bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.
5: Kementerian Keuangan melaporkan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mencapai Rp195 triliun. Dana tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dana pendidikan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 61 ribu penerima beasiswa, dan selain itu dana LPDP juga untuk membiayai lebih dari 4.700 proyek penelitian di berbagai bidang. Kongres ke-11 alumni Sekolah Yesuit Sedunia digelar di Universitas Sanada Dharma Yogyakarta dari 29 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh alumni Sekolah Yesuit dari sekitar 35 negara, diikuti dengan 1.000 delegasi dengan mengusung tema United in Spirit Leading with Purpose. Ketua Umum Perkumpulan Alumni Kolese Yesuit Hendra Hudiono mengatakan, kongres bertujuan menyatukan identitas alumni Yesuit di seluruh dunia. Selain itu, para peserta juga merumuskan berbagai langkah untuk mendukung karya-karya Serikat Yesus di tingkat nasional maupun di tingkat global.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
2: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
1: Oh ya? Emang caranya gimana?
2: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
1: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
2: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
3: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Baik sahabat Sonora, kami melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Kondisi lalu lintas di jalan ini dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Simpang Polda menuju Istana Gubernur dan begitu pun sebaliknya. Ada sedikit tersendat di pertigaan Jalan Angkatan 45 dan juga di arah Wai Hitam. Untuk cuaca di Kota Palembang saat ini dalam kondisi cerah. Saya Ahmad Aulia melaporkan dari Palembang, kembali ke rekan-rekan di Studio Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Arbi melaporkan arus lalu lintas dari Jalan WR Supratman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dan untuk pantauan lalu lintas saat ini di area sekitar Jalan WR Supratman, pergerakan kendaraan terpantau lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan ke arah dalam Kota Malang atau keluar Kota Malang, di daerah WR Supratman terdapat stasiun pengisian PPMPT. Dan juga di daerah Panglima Sudirman terdapat beberapa coffee shop, restoran keluarga atau minimarket. Sementara jika ingin menuju pusat kota seperti Kayu Tangan Heritage, Anda sahabat Sonora dapat memilih jalur alternatif yaitu Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Trunojoyo atau Jalan Kertanegara. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman dan juga helm berstandar nasional Indonesia agar selalu nyaman dan juga aman saat berkendara. Demikian Arbi melaporkan dari Jalan WR Supratman, Kota Malang. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: News, traffic, and music.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung tetapkan satu tersangka baru berinisial NH yang diduga ikut serta dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansah. NH saat ini telah menjalani penahanan di Rutan Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, Rudi Margono. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan seorang berinisial NH dari pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sekaligus Koordinator Tim 9 Rudi Margono mengatakan bahwa penetapan NH sebagai tersangka dengan mempertimbangkan dua alat bukti yang cukup, sekaligus juga karena diduga ikut serta dalam kasus dugaan TPPU. NH pun saat ini telah menjalani penahanan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Hingga saat ini Kejaksaan Agung juga belum menjelaskan secara detail bagaimana peran NH dalam dugaan pencucian uang tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono.
3: Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya penetapan NH tersebut setelah penyidik melakukan pengembangan dari 3 perkara korporasi yang sebelumnya telah ditangani Kejaksaan Agung. Dalam proses penyidikan, sejumlah perusahaan telah diperiksa, diantaranya PT Waskita Beton Mandiri, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, dan PT Bandung Indah Gemilang. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, serta seluruh unsur terkait harus menjadi satu tim, layaknya sebuah kesebelasan. Menurut Presiden Prabowo, seluruh pihak harus saling bekerja sama karena berada dalam satu kapal yang sama, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden menilai sinergi yang kuat akan menjadi kunci untuk membawa Indonesia mencapai berbagai target pembangunan yang lebih besar. Sahabat Sonora, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tidak ada opsi bagi pemerintah daerah untuk memecat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penegasan ini disampaikan menyusul banyaknya pemerintah daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji pegawai. Menurut Tito, pemerintah telah menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Mendagri menegaskan pemenuhan belanja pegawai tidak akan memakan APBN tetapi tetap mengandalkan APBD mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji P3K.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun. Kita ketemu kembali di Jumat siangnya seperti biasa, Jumat siang. Saya temani Anda di kesempatan Anda meminta kami mutar untuk edisi siang. Ya, silakan untuk Anda sahabat Sonora yang ingin lagunya diputar, silakan bisa sampaikan di 0812-122-9200. Atau teman-teman yang di TikTok ini sudah rame ya, sudah pada gabung. Terima kasih, nanti akan saya cek satu persatu lagu-lagu pesanan dari Anda ya. Selamat siang untuk Ibu Vanda, ada Bring You Mare Mare, ada Angel Antonio Hamaral, Fanny Zeva sudah bergabung juga di kesempatan siang hari ini. Ada Mas Dewa Arjawa, apa kabar? Terima kasih sudah gabung di TikToknya Sonora. Oke, saya siapkan dulu lagu lepas ya sahabat Sonora, nanti akan saya cek satu persatu lagu-lagu pesanan dari Anda. Lagu dari Destiny's Child, Emotion.

Baik sahabat Sonora, selamat siang untuk Anda yang saat ini sudah bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Travika Music. Oke, saya akan ke Purbalingga. Ini ada pesan yang sampai begitu sahabat Sonora ya ke saya ya. Nanti saya akan coba cek ini beberapa yang sudah masuk ke Sonora ya. Nanti beberapa juga sudah bersama dengan kami. Oke, minta lagu dari Glenn Fredly dari Mas Aan di Kembaran Kulon, Purbalingga ini. Wah, Jawa Tengah sudah gabung nih ya. Untuk Bu Imah di Kembaran Kulon, Purbalingga, ucapannya selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. God bless you. Makasih Om Riko. Sama-sama Mas Aan, terima kasih banyak juga. Untuk sahabat-sahabat yang saat ini bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta. Oke, kita ke Bu Foni. Bu Foni, selamat siang di Sunter, Jakarta Utara. Ini tadi saya sudah chat lewat WA ya Bu Foni ya. Lagunya barangkali ada alternatif lain karena sudah sering diputar begitu ya. Tapi mau titip salam untuk Bu Sylvia, Bu Oriza, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Bu Liliani, Bu Lena, Bu Vanda, dan Naufal. Selamat makan siang. Oke, minta ganti lagunya sebentar ya. Saya cek lagu dari 6. 6 ya. Oke, nanti akan saya coba cek ya Bu Foni ya. Tapi terima kasih untuk responnya sudah kembali WA. Kita dengarkan dulu lagu dari Glenn Fredly. Tadi juga di TikTok Sonora sudah hadir bersama dengan kita. Wah, ini saya harus scroll lagi nih ya sebentar. Tadi ada yang minta lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Lagunya sudah ketemu, nanti akan saya coba cek ya. Tadi yang minta siapa nih, scrollnya agak lumayan butuh effort. Tapi nanti akan saya coba cek kembali ya. Langsung aja kita nikmati lagu-lagu dari dua lagu ya, Glenn Fredly dan juga Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Semoga terhibur sahabat Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju ke perempatan duplikasi Jembatan Kapuas di Kota Pontianak. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Rekan Husnul Arif sudah siap menyampaikan, silakan.
3: Ya, sahabat Sonora, langsung dari kawasan duplikasi Jembatan Kapuas 1 Kota Pontianak hingga saat ini, arus lalu lintas di kedua arah baik dari pusat kota menuju Kecamatan Pontianak Timur maupun sebaliknya ini terpantau ramai namun masih bergerak lancar. Volume kendaraan ini didominasi sepeda motor, mobil pribadi, serta kendaraan angkutan barang berukuran sedang. Memasuki jam-jam sibuk di siang hari ini, pengendara diimbau mengurangi kecepatan saat mendekati akses keluar dan masuk jembatan. Mengingat kepadatan ini biasanya meningkat akibat kendaraan yang bergantian masuk ke jalur utama. Selain itu juga cuaca ini terpantau cerah, sahabat Sonora. Bagi pengendara roda 2, jangan lupa ini mengenakan helm berstandar SNI yang terpasang dengan benar. Sementara pengemudi mobil ini diharapkan selalu menggunakan sabuk pengaman demi keselamatan selama perjalanan. Demikian sahabat Sonora, laporan situasi arus lalu lintas di kawasan duplikasi Jembatan Kapuas 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Husnul Arif melaporkan, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Tadi kita sudah putarkan ya beberapa lagu yang jadi pesanan dari sahabat Sonora. Kita lanjut ya. Tadi ada yang pesan lagu dari Andre Heanusa dengan Kuta Bali. Oke, ini untuk teman-teman yang ada di TikTok ya. Lanjut dari sahabat-sahabat yang ada di TikTok juga sudah bergabung tadi minta lagunya dari Ronan Keating ya, She Believes in Me. Dan juga ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Sebentar, saya cek kembali. Ini pergerakannya luar biasa ya di TikTok ya. Oke, sebentar. Lagunya tadi Debbie Gibson ya, Foolish Beat. Sudah ketemu lagunya. Nih, sebentar saya cek dulu beberapa sahabat-sahabat yang sudah gabung. Infinix Smart 20, tadi Bang Rico di Skadau, pagi tadi lekelantas antar mobil travel dan juga bus Damri. Oke, terima kasih. Mas Joe di Brunei, minta lagu dari Iwan Fals, nanti saya cek ya lagunya. Mas Joe, oh ada Ibu Yun ya, minta lagu dari Foolish Beat judulnya dari Debbie Gibson. Langsung saja, kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda, sahabat Sonora ya. Kita ke Kuta Bali sebentar. Lanjut Ronan Keating dan Debbie Gibson. Spesial untuk Anda. Tetap di AMKM Siang.

0: Dengarkan Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik sahabat Sonora, kami terima informasi di sejumlah ruas tol untuk lalu lintas pada kesempatan siang hari ini ya. Tol dalam kota dari Cawang ke Grogol ramai lancar, tersendat di Semanggi, sebaliknya menuju Cawang ini ramai bergerak cukup lancar. Geser ke ruas tol Sediatmo, tol bandara juga lancar di kedua arahnya, sementara itu padat mendekati ataupun menjelang rest area Kapuk. Lanjut di ruas tol Wiyoto-Wiono dari Tanjung Priok ke Ancol juga padat. Perkembangan lainnya untuk ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat dari Kebonjeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya arah Tangerang ramai lancar. Perkembangan lainnya sahabat Sonora di ruas tol Jagorawi lancar di kedua arahnya. Lanjut di ruas tol Jakarta-Cikampek menuju Cikampek tersendat di Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19 dan di sekitaran Cibitung. Sementara ruas tol Jakarta-Cikampek di kilometer 44 menuju Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, tetap hati-hati. Sebaliknya menuju Jakarta terpantau lancar. Dan satu lagi perkembangan yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Road Command Center, untuk jalan layang MBZ kedua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ya sahabat Sonora, waktunya bingkisan hari bahagia. Ini tentu jadi sesuatu yang istimewa ya sahabat Sonora, untuk Anda yang saat ini mungkin merayakan hari ulang tahun, pertambahan usia, dan juga mungkin happy wedding anniversary. Ya luar biasa. Salah satunya adalah kita akan ngobrol gitu dengan, saya panggilnya Mbak Mega Sari aja ya. Selamat siang Mbak Mega.
2: Selamat siang Kak. Ya.
1: Terima kasih sudah menunggu.
2: Boleh.
1: Waduh,
2: sama-sama.
1: Luar biasa. Boleh tahu di mana ini posisinya?
2: Aku di kantor.
1: Di kantor.
2: Di ruang meeting tempatnya.
1: Di ruang meeting sendirian berarti ya?
2: Sendirian, betul.
1: Sambil bisik-bisik ya. Oke, siapa yang berbahagia nih Kak Mega?
2: Suami aku, hari ini ulang tahun.
1: Oh gitu. Ulang tahun keberapa nih? Boleh tahu sebelum nanti kita kasih ucapan nih ke suaminya.
2: Ke-44. Dia kelahiran, dia gak nyangka sih.
1: Kelahiran 80-an berarti ya?
2: 82.
1: Oh 82. Siap, siap. Sudah boleh tahu berumah tangga berapa tahun?
2: Tahun ini 9.
1: 9. Warna kesukaannya apa?
2: Merah.
1: Oke, nanti kita cek ya.
2: Ya, oke.
1: Oke. Kalau makanannya favoritnya?
2: Aduh, dia suka apa aja sih sebenarnya, kecuali kayak pisang gitu, ada tahu sih biasanya dia nggak suka. Semuanya suka sih sebenarnya.
1: Pisang?
2: Iya, pisang. Itu pisang dan tahu dia nggak suka, tapi semuanya suka.
1: Oh, semuanya suka ya kalau buah ya?
2: Yes.
1: Oke. Okay. Yes. Kita hubungin siapa ini, Mas Irwan ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, kita coba hubungin ya.
2: Iya.
1: Halo?
3: Halo.
1: Siapa ini? Yang nelpon siapa, yang nanya siapa ya? Mas Irwan. Ini ya. Dengar suara sebelah itu kira-kira udah tahu siapa ya?
3: Sudah.
1: Ulang tahun. Sebentar. Sebelum ini kita cek dulu kecocokan pasangan ini ya sahabat Sonora ya. Mas Irwan, warna kesukaannya apa mas?
3: Warna merah.
1: Wah keren. Betul berarti ya. Berarti paham ini ya, pasangan suami istri yang saling mengenal satu dengan yang lain. Satu lagi, buah kesukaannya apa Mas Irwan?
3: Sorry?
1: Buah.
3: Buah kesukaan.
1: Semua katanya ya?
3: Semua sih, semua buah suka.
1: Tapi ada yang spesifik katanya tadi? agak mikir ya.
2: Mikir ya.
3: Ada cuman apa ya, satu lupa.
1: Apa betul pisang?
3: Mendadak lupa, mendadak ngeblank. Oh iya pisang benar.
1: Oh, iya.
3: Harus diolah dulu.
1: Mas Irwan ini ada menyampaikan ucapan bingkisan hari bahagia nih. Silakan Kak Mega langsung saja deh ke suami tercinta. Yuk, mari. Silakan.
2: Pasti berhasil ya tahun ini.
1: Berhasil.
2: Jadi mau ngucapin selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan kekuatan dalam setiap langkah. Diberkati untuk menjadi berkat, dan setiap impian dapat dipenuhi sesuai dengan kehendaknya. Lalu thank you sudah menjadi rumah yang selalu membuat aku tenang.
1: Wow.
2: Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu.
1: Aduh. Gak apa-apa, lanjut. Gak apa-apa.
2: Mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you. Udah.
3: Terima kasih.
1: Mas Irwan, silakan Mas Irwan sebelum saya meresponnya. Harus Mas Irwan nih, bukan saya yang merespon. Silakan Mas Ir.
3: Ya, terima kasih banyak untuk segala ucapan dan doa-doanya.
1: Iya.
3: Semoga tahun-tahun berikutnya semua kita diberi kesehatan, diberi berkat berlimpah.
1: Oke. Okay. Itu saja?
3: Iya. I love you too.
1: I love you too. Baik, so sweet ya. Saya ada di tengah-tengah, bahkan di belakang ini sahabat Sonora ya. Mendengarkan obrolan Mas Irfan dan juga Kak Mega. Itu saja.

0: Ya Kak Mega, Mas Irfan. Ya,
1: thank you.
0: Oke, okay. Tadi minta lagu dari apa ya? Saya
1: Tulus, Teman Hidup.
0: Tulus, Teman Hidup ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kak Mega dan juga Mas Irfan, ini selamat juga ya dari Sonora ada bingkisan uang digital. Kalau saya tidak salah 250 ribu rupiah ya.
1: Oh iya betul, iya.
0: Betul ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Sonora, terus bersama dengan Sonora. Nanti lagunya Tulus ya, Teman Hidup ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, thank you ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, sampai ketemu. Salam, sehat selalu. Salam untuk keluarga.
1: Sama, ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, sahabat Sonora, itu tadi sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ada Kak Mega Sari dan juga Mas Irwan ya. Ada juga yang berulang tahun, ada Pak Teddy Suminta. Ini dapat ucapan dari, oh Pak Teddy ini usianya 67 tahun. Kemudian ada Mas Ribut Wahyudi atau Abang Yudi. Kemudian ada Mas Ibnu Santoso, Mas Ibnu. Pak Yusuf juga berulang tahun ke-70. Semoga panjang umur ya. Sehat selalu, semangat selalu, menjadi saluran berkat dan juga rahmat bagi sesama. Oh iya sahabat Sonora, ini sesuatu yang apa namanya luar biasa ya sahabat Sonora untuk Anda yang berulang tahun. Dan tentu kami ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun sahabat Sonora. Semoga di usia yang baru ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri sendiri yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh ya. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut nih ya, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk, manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Sahabat Sonora, pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
0: Baik, ini lagunya kami sudah siapkan untuk Kak Mega dan juga Mas Irfan. Masih berulang tahun dan ini lagu tadi yang diminta Tulus, Teman Hidup. Semoga terhibur.

Rico Marbun masih temani Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dari Miss Queen sudah bergabung. Ada Van Dirk, ada bakti sosialnya ya di HUT. Ada donor darah ya. Informasinya nanti ditunggu ya. Kak Z lagi seterika. Thank you banyak ya. Bu Nur, Tommy Page-nya ditunggu. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Saya ke WA sebentar. Ini beberapa sahabat sudah bergabung dengan kita di kesempatan saat hari ini ya. Sebentar, Bu Foni tadi sudah minta lagunya dari Linkin Park ya dengan 6. Oke. Teman-teman di TikTok juga tadi ada yang minta dari Westlife, saya pilihkan. Tadi ada yang juga minta World of Our Own. Semoga yang minta Westlife juga bisa barengan ya. Pak Terius, selamat siang. Terima kasih. Ini lagunya sudah ketemu Pak Terius, Ciara featuring Chamillionaire, Get Up. Sudah siap untuk diputar. Semoga terhibur ya. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda tetap di AMKM Siang.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Ya, saya teruskan dulu untuk Ko Asak yang ada di Belinyu Bangka hadir. Salam untuk Yu Elin yang cantik di Kumpai. Keren ya. Mas Arief, penggemar setia Sonora, tetap di kursi belum beranjak. Oke, teman-teman di TikTok ini sahabat Sonora, yuk gabung di TikTok Sonora, boleh nonton siaran Sonora di kesempatan siang hari ini.

0: Mutia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli menilai menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipicu oleh kondisi faktual yang sedang dirasakan masyarakat, terutama perlambatan ekonomi. Menurut Lili, masyarakat menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden bersama dengan jajaran menteri belum sepenuhnya menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Berbagai permasalahan seperti harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli hingga pengangguran, belum ada solusi yang dirasakan secara langsung. Pemerintah Singapura melipat gandakan paket bantuan untuk membantu rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi lonjakan biaya hidup yang dipicu oleh berlarut-larutnya konflik di Timur Tengah. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Singapura akan menyalurkan bantuan tambahan sebesar 900 juta dolar Singapura atau sekitar 12,6 triliun rupiah. Dana tersebut difokuskan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, sebentar kami juga akan update sahabat Sonora beberapa informasi, khususnya liputan dari reporter Sonora di lapangan ya. Setelah ini kita akan bergabung ke sana ya.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Pemprov Jakarta bangun tempat ketahanan pangan di Cianjur, Banten. Nilainya investasi 1 triliun rupiah. Selengkapnya reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta membangun tempat ketahanan pangan di lahan milik Pemprov Jakarta di Cianjur, Tangerang Selatan, Banten. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan luas lahan secara keseluruhan sekitar 100 hektar akan digunakan untuk ketahanan pangan seperti budidaya lele, ternak sapi, ayam hingga maggot. Tempat itu akan mulai dibangun pada November 2026 dengan nilai investasi sebesar 1 triliun rupiah. Pramono menyebut pembangunan itu tanpa menggunakan APBD. Berikut keterangannya saat meninjau di Cianjur, Tangerang Selatan, Banten hari ini.
3: Tempat ini segera akan dibangun kurang lebih mulai bulan November dengan total investasi hampir 1 triliun. Saya sudah minta sepenuhnya tidak menggunakan APBD. Di Dharma Jaya tentunya dananya adalah Dharma Jaya sendiri. Sedangkan untuk APKP dan LH, dananya adalah dari SP3L dan KLB.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menjelaskan lokasi di Cianjur, Tangerang Selatan, Banten tersebut bukan menjadi tempat pembuangan sampah alternatif Bantar Gebang, melainkan untuk ketahanan pangan. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Baik, kita tadi laporan dari reporter Sonora Lia Muspiro. Sahabat Sonora, kita lanjut ke AMKMC ya. Saya akan putarkan lagu pesanan dari sahabat Sonora. Saya akan ke WA dulu, boleh ya? Untuk sapa beberapa sahabat yang sudah bergabung, Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lagunya Coldplay ya, Pak ya. Oke, kirim untuk semua pendengar Sonora dimanapun berada. Oke, untuk penyiarnya juga dapat salam. Oh, makasih banyak Pak Joko. Selamat bertugas katanya. Oke. Baik. Ada Pak Philip juga, lagunya sama ini Pak Philip ya, Coldplay, Yellow. Untuk Bu Nur, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Rianti, Bang Noval, Pak Sutopo, salam kenal, terima kasih untuk lagunya. Kita ke TikTok sebentar, tadi ada yang sudah bergabung bersama dengan kita. Sebentar, saya cek ya. Oh, Kak Maya Sagita, tadi sudah kirim... Gift ya, yeah. The Course, Would You Be Happier. Oke, okay, sudah ketemu lagunya. Langsung kita nikmati. Oh iya, tadi juga ada yang minta Kenangan Terindah. Sudah minta lagunya, sudah nunggu begitu ya. Sebentar, saya cek kembali Kenangan Terindahnya ya. Rame ini teman-teman di TikTok Sonora ya. Oke, okay, yang tadi minta Samson, nanti boleh mention lagi. Lagunya sudah siap ini diputar ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda minta ya sahabat Sonora ya. Oh, Kak Maya, ini lagunya The Course. Semoga terhibur.

Ya, sahabat Surono, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Kak Maya Sagita, Bornap. Kalau saya tidak salah, Bornap itu Borunap itu Pulu. Kalau tidak salah ya, semoga betul ya. Baik, selamat siang untuk Bu Oriza, ada Kak Safia, ada Bu Fanda, ada juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Bu Nur, ditunggu ya Bu Nur ya lagunya. Bu Diah juga sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Nanti juga kami ajak Anda, sahabat Sonora, ke beberapa kota. Satu kota sih, ke Jogja ya. Kita akan main-main di sana, ada Mas Ade nanti ya. Berbagi informasi dengan kita di pukul 13.15 menit ya. Selamat siang untuk Anda yang mungkin saja bersama dengan kami. Riko Marbun teman Anda.

Baru dapat info dari Kak Maya, baru napi itu saja Mas Riko. Baik, baru napi itu, Kak Maya baru napi itu ya. Terima kasih banyak untuk infonya, mohon maaf ya tadi kalau salah menyebutkan ya.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kami ajak Anda menuju Jalan Diponegoro di ruas Jalan Jenderal Sudirman juga. Ini kawasan kota Jogja. Bagaimana perkembangan lalu lintas di sana? Rekan Ade sudah siap menyampaikan. Silakan, Mas Ade.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Diponegoro dari arah Simpang Pingit menuju Tugu Yogyakarta, dua arah terpantau ramai lancar. Perhatikan laju kecepatan Anda menjelang Pasar Keranggan karena kegiatan keluar masuk areal parkir di sekitar Pasar Keranggan. Lepas dari Tugu Jogja, melintas di Jalan Jenderal Sudirman, dua arah ramai lancar, volume kendaraan ke arah Simpang Gramedia terpantau lebih ramai. Sementara cuaca saat ini terpantau cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Ya, saya harus meneruskan sapaan dari Bu Linda. Terima kasih banyak sudah menunggu, Bu Linda. Saya sedang dengar Sonora tadi sejak pukul 12 ya. Cuaca terik di Gading Serpong. Salam sehat, Riko. Terima kasih banyak, Bu Linda.

0: Selamat siang, Ito Riko. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Jogja dari Club Project untuk suamiku tersayang, Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Insya Allah, kun fayakun, insya Allah segala cobaan akan berlalu. Dan untuk para kru sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Aduh, Ito ini main jauh-jauh ya ke Lenteng Agung. Makasih, selamat siang.
1: Sama-sama Bu Dia. Ini lagunya ya Bu, semoga terhibur.

0: Informasi jalan tol.
1: Kami update untuk perkembangan informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita menuju ruas tol dalam kota. Dari Cawang ke Grogol hingga Pluit ramai lancar kedua arahnya. Tol Sediatmo, tol Bandara juga lancar di kedua arahnya. Perkembangan lain untuk ruas tol Wiyoto Wiono dari Gedung Panjang ke Pluit. Ini lalu lintas padat, sahabat Sonora. Sekali lagi untuk tol Wiyoto Wiono dari Gedung Panjang ke Pluit lalu lintas padat. Perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta-Tomang dan sebaliknya menuju Tangerang ini ramai lancar. Sementara perkembangan di ruas tol Jagorawi, informasi kami terima ini lancar dua arahnya. Satu lagi, di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ. Kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ, kedua arahnya terpantau ramai bergerak lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, masih ada waktu untuk saya menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Bang Jo Cavalera, kemudian ada Kak Esther bergabung dengan kita. Tadi Kak Esther titip salam untuk jodohnya katanya. Gimana kabarnya Bang? Baik, terima kasih banyak Kak Esther. Kak Tati ini ada di Makassar ya. Wah, keren nih, dari Makassar bergabung. Salam untuk semua sahabatku di SMP 6 Angkatan 76 Makassar dan Semansa 80 Makassar. Oke, semoga mendengar nih sahabat-sahabatnya Kak Tati ya di Makassar. Lanjut ada Kak Eci. Bang Riko, selamat siang. Mau kirim salam untuk suami yang lagi jalan-jalan. Yang lagi di jalan, kok jalan-jalan ya? Salah baca kamu Bang Riko. Kirim untuk suami yang lagi jalan-jalan di jalan. Hati-hati ya, makasih Bang. Sama-sama bercanda ya, Kak Eci ya. Oke, lanjut juga Bang Amrin. Ini waktunya sepertinya gak cukup nih Bang Amrin ya, karena ada beberapa lagu yang harus saya puter dan belum keputer ini. Lagu dari Bobby Caldwell, Back to You. Dan juga pilihan dari Mas Arif tadi, Phil Collins juga sudah siap ya. Kita langsung saja ya dengarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Semoga terhibur dan tetap semangat apapun aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Ya, kebahagiaan akan sangat indah jika dibagikan ya. Selamat ulang tahun loh untuk sahabat-sahabat yang mungkin hari ini merayakan hari pertambahan usia, atau juga mungkin happy wedding anniversary, hari pernikahannya begitu ya. Pas banget hari ini, 31 Juli 2026. Oke, Kak Z mau kirim salam untuk anak Z di Wonogiri. Salam untuk pendengar Sonora dan juga teman-teman di grup DM Sonora. Ada Mbak Rini juga di Wisma Asri, Bekasi Utara. Ini juga sudah bergabung di live TikTok Sonora. Ada Soulmate juga nonton siaran radio. Ada Kak Astri bergabung dengan kita di kesempatan siang hari. Oke, masih ada waktu, saya akan coba putarkan lagu dari Iwan Fals, judulnya Ancur. Kemudian Firehouse, I Live My Life For You. Dan mungkin nanti kalau waktunya masih cukup, ini ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ya. Kan saya coba putarkan. Bang Jo Cavalera ini lagunya, semoga terhibur. Dan juga tadi teman-teman di TikTok ini ya, yang terus bersama dengan kita, Firehouse, I Live My Life For You ya. Kita langsung dengerin sahabat-sahabat Sonora, semoga terhibur.

Baik, sahabat Sonora, sudah mendekati pukul 14 ya. Saya harus mengakhiri perjumpaan kita di MKM Siang. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah bergabung di WA. Ini khusus WA, banyak yang gak keputar ya, karena cukup banyak dan kebetulan juga ada beberapa lagu yang sama. Tapi saya mohon maaf untuk beberapa lagu ataupun permintaan lagu yang belum keputar ya, karena sekali lagi disclaimer, lupa saya di awal tadi ya, waktunya terbatas. Terima kasih banyak untuk kebersamaan. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Rico Marbun, undur pamit. Sampai jumpa, sahabat Sonora.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar lomba kota terbersih dengan hadiah insentif hingga 20 miliar rupiah bagi daerah yang berhasil menjaga kebersihan lingkungannya. Gagasan tersebut disampaikan saat menghadiri akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah kemarin. Presiden Prabowo menegaskan kebersihan lingkungan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari ketua RT, RW, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara hingga badan usaha milik negara. Mantan Komisioner KPU Ida Budiati menilai rancangan Undang-Undang Pemilu atau RU Pemilu perlu didesain ulang untuk memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang. Menurut Ida, usulan tersebut disampaikan oleh sejumlah lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembahasan revisi aturan pemilu ke depan. Ia pun mengatakan penguatan aturan pencegahan politik uang menjadi penting menyusul maraknya operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah oleh lembaga anti rasuah KPK.
2: Demikian Sonora Update. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai. Hector si Rakun Pencuci, dongeng dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hiduplah seekor rakun pencuci bernama Hector. Ia seringkali menyombongkan diri sebagai rakun pencuci terbaik dibandingkan dengan rakun-rakun lainnya. Suatu hari, ia berniat untuk meminang seekor rakun cantik bernama Hermione. Hector berkata kepada Hermione,
2: "Aku Raja Kebersihan. Kamu tidak akan pernah menemukan suami yang pandai membersihkan liang kita selain aku. Aku tidak seperti rakun lainnya yang pemalas dan hanya diam saja."
1: Hermione sebenarnya mencintai Hector, tetapi ia ingin Hector menjadi sosok yang lebih rendah hati. Maka ia memutuskan untuk menguji Hector.
3: "Jika kamu memang pencuci yang baik, aku ingin melihatmu mencuci surai singa."
2: "Ah, gampang,"
1: kata Hector. Mereka pun pergi ke Afrika. Sesampainya di sana, Hector membungkukkan badan memberi hormat kepada sang raja hutan.
2: "Tuan singa, surai paduka perlu dicuci. Raja seperti Anda harus punya surai yang cemerlang."
1: Singa yang congkak itu setuju dengan usulan Hector. Setelah selesai, sang singa mengucapkan terima kasih dan membuat Hector semakin sombong.
2: "Jadi, bagaimana Hermione? Maukah kau menikah denganku?"
1: tanyanya kepada rakun cantik itu.
3: "Tunggu dulu, aku juga ingin melihatmu mencuci gigi-gigi buaya,"
1: kata Hermione. Mereka lalu berangkat ke India. Di sana, Hector mendekati seekor buaya dan menawarkan untuk menyikat gigi buaya itu. Awalnya, buaya itu tersinggung karena ia merasa giginya masih bersih. Namun, sang buaya tetap membuka rahangnya agar Hector bisa membersihkan gigi-giginya. Hector pun membersihkan gigi-gigi tajam milik buaya itu hingga tampak bersih dan bersinar seperti berlian.
2: "Bagus kan, Hermione? Bagaimana? Kamu mau menikah denganku?"
1: tanya rakun yang sombong itu.
3: "Belum. Kita selesaikan perjalanan kita menuju Eropa. Aku ingin melihatmu mencuci sigung."
1: Sigung memiliki bulu berwarna hitam dan putih. Binatang ini selalu mengeluarkan gas berbau busuk. Setelah bertemu dengan sigung, Hector lalu menawarkan diri untuk memandikannya. Namun sudah berkali-kali Hector menyabuni sigung, ternyata bau busuk pada tubuh sigung tidak hilang sama sekali. Sigung pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki kelenjar khusus yang selalu mengeluarkan bau busuk. Akhirnya Hector pun menyerah. Dengan perasaan sedih, ia berkata kepada Hermione,
2: "Aku rakun pencuci yang tidak bisa mencuci semuanya. Kamu pasti tidak mau menikah denganku."
1: Hermione tersenyum gembira karena Hector akhirnya mengakui ketidakmampuannya dan tidak lagi bersikap sombong. Hermione pun setuju untuk menikahi Hector. Mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah tetaplah rendah hati dengan kelebihan yang dimiliki diri sendiri. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
4: Liputan Sonora.
5: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Banten mengaku belum mampu membantu subsidi untuk perawatan bis Trans Jabodetabek di wilayah Banten. Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menerima kunjungan kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung pagi tadi. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter Lia Muspiro.
4: Baik, sahabat Sonora, Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Banten tidak mampu ikut menggelontorkan subsidi untuk Trans Jabodetabek. Menurut Andra, kekuatan anggaran Jakarta dan Banten berbeda. Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Berikut keterangannya saat bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Cianjur, Banten hari ini.
6: Di Jakarta ini undang-undang daerah khusus Jakarta sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi, berbeda dengan kami yang ada di Banten dan provinsi-provinsi lain, sehingga sementara sampai dengan saat ini kemampuan fiskal kami belum bisa ikut serta.
4: Ya sahabat Sonora, meski demikian selain anggaran, Andra Soni menambahkan Pemprov Banten tetap memberikan dukungan dan bantuan apapun yang bisa diberikan pada setiap kebijakan dan program Pemprov Jakarta. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
7: Demikian liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini toh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
0: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
0: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora

0: Si hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Indonesia, 100% lagu Indonesia.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Baik hanya di Pesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Alumni ajang pencarian bakat The Voice, Gloria Jessica, kini namanya sedang naik berkat kolaborasinya bersama Ade Govinda melalui single bertajuk Terbelah Jadi Dua. Lagu mellow ini bertemakan cinta tentang pengkhianatan yang diam-diam menyisakan luka mendalam bagi seseorang. Dan jadi bagian dari proyek album Gloria, yakni Blue, yang akan dirilis pada tahun ini. 3 bulan sejak dirilis, lagu Terbelah Jadi Dua sudah dinikmati hampir 4 juta kali di platform streaming musik, serta video klipnya di YouTube telah meraih perolehan 1 juta views. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Fresh Hit Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif transportasi Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 yang akan berlaku mulai dari Sabtu 1 September 2026. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Lia Muspiro. Silakan.
3: Baik sahabat semua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan penetapan tarif Transjakarta Blok M Bandara Soekarno-Hatta dari semula tarif uji coba sebesar Rp3.500 ditetapkan Rp15.000 dan akan mulai berlaku 1 September 2026. Berikut keterangannya di Balai Kota hari ini.
4: Dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial ya. Ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026 ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta cuma satu rute saja.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Budi Awaludin menjelaskan penetapan tarif Blok M Bandara Soekarno-Hatta Rp15.000 sudah melalui proses kajian bersama pihak terkait seperti akademisi, masyarakat, survei Litbang, juga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sementara itu, Transjakarta rute Kalideres Bandara masih dalam kajian dan masih dengan tarif Rp3.500. Demikian Lea Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Pemerintah Aceh mempercepat proses pengalihan kepemilikan RSUD Cut Mutia dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke pemerintah kota Lok Sumawe. Langkah ini agar program revitalisasi rumah sakit Kementerian Kesehatan dapat segera berjalan tanpa terkendala persoalan administrasi. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syakmaun mengatakan penyelesaian status kepemilikan harus segera dituntaskan. Dengan kepastian status aset, proses revitalisasi RSUD Cut Mutia segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat makin optimal. Indonesia masih menghadapi tingginya kasus dan kematian akibat dengue atau demam berdarah. Sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 257 ribu kasus dengue di Indonesia dengan angka kematian mencapai lebih dari 1.400 orang. Kementerian Kesehatan bersama dengan World Mosquito Program berkolaborasi mendukung target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030 mendatang melalui penguatan berbagai strategi pengendalian penyakit dengan memperkuat pencegahan dan juga penanganan dengue.
2: Demikian Sonora Update.
4: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
3: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya bisa kembali hadir. Tadi siang kita sudah ketemu di MKF siang ya. Sore ini saya akan temani dalam Sonora hari ini sampai nanti pukul 17 ya. Saya akan bersama dengan Anda. Yang saat ini sedang di jalan, ingin berbagi pantauan informasi lalu lintas, silakan di 0812-1229200. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda, sahabat Sonora. Temani aktivitas di kesempatan sore hari ini.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat Sonora yang sampai saat ini masih bersama dengan kami, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kami tentu tidak melupakan Anda yang saat ini di tengah perjalanan, ya sahabat Sonora, ada sahabat kami ini Pak Indra. Sudah siap menyampaikan perkembangan lalu lintas. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini, kami memantau di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas interkontaman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau padat merayap. Arah sebaliknya terpantau padat imbas adanya galian gorong-gorong dan lampu pengatur lalu lintas menjelang pospol Meruya Selatan. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk informasinya, kami nantikan kembali nanti laporan lalu lintas dari Anda. Ya, Anda yang lain boleh lho sahabat Sonora ingin berbagi pantauan, kami tunggu di 0812-122-9200. Run pandangan pertama sahabat Sonora, tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora hari ini, only on Sonora FM.

Lagu dari Jon Bon Jovi dengan Design Love Song. Lagu ini sahabat Sonora kalau tidak salah dirilis di 1995 ya. Jon Bon Jovi, Design Love Song. Selamat sore untuk Pak Joko dari sekitar STK Penabur, Jalan Gunung Sahari, Harmoni hingga Grogol lancar, lanjut Cengkareng juga terpantau lancar ya. Hanya tersendat di beberapa titik karena perbaikan jalan. Selamat bertugas Kak Riko. Baik, Pak Joko, terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Hati-hati di jalan ya Pak Joko ya. Baik, kita teruskan Sonora hari ini. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda ya. Ini lagu dari Cowboy Junior ya. Sudah siap. Judulnya Kamu Sahabat Sonora ya, kamu cuma kamu Sahabat Sonora ya. Tetapi Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat Sonora yang saat ini di jalan. Kita akan mendengarkan kembali pantauan lalu lintas. Rekan kami ini Pak Indra sudah siap kembali. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Riko, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di ruas tol Jorway 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorway 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo baik yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Baik Pak Indra, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Kami tunggu juga sahabat yang lain kembali ingin berbagi pantauan lalu lintas. Saya bisa sampaikan nomornya, masih ingat ya pasti ya, 0812-1229200. Lanjut terus sampai nanti pukul 17, saya Riko Marbun bersama dengan Anda. Lagu dari Savage Garden, judulnya The Animal Song. Semoga bisa kasih semangat sendiri ya untuk Anda yang mungkin sore hari ini masih harus tetap beraktivitas karena ada beberapa tugas yang harus dilaporkan, diselesaikan. Tetap semangat, Riko Marbun bersama dengan Anda.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Kita langsung sahabat Sonora menuju tol dalam kota Kuningan kilometer 6 ke arah Senayan kilometer 8 ini padat, Pejompongan kilometer 10 ke arah Tomang kilometer 13 juga terpantau padat, sementara di Simpang Fluid menuju kilometer 19 padat, sebaliknya Semanggi ke arah Tebet tol dalam kota terpantau padat. Kita sekarang menuju ruas tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 12 ke arah kilometer 14 ini padat, sebaliknya untuk ruas tol Jakarta Tangerang Bitung Tangerang Karang Tengah Tomang terpantau lancar. Lanjut, kemudian informasi yang kami terima untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini kemudian menuju ke arah sekitar Cibubur Bogor Ciawi lancar. Untuk arah sebaliknya Cimanggis kilometer 18 ke arah Cibubur kilometer 13 juga padat, ini ada penanganan kendaraan wing box mengalami gangguan ban di lajur 1. Lanjut, kita sekarang menuju ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 ke arah Tambun kilometer 19 lalu lintas padat, sebaliknya Karawang Barat kilometer 44 ke arah kilometer 42 juga terpantau padat. Untuk perkembangan di tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya, sementara di ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi juga terpantau lancar dua arahnya. Itu tadi perkembangan informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Turut Comment Center.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Ya, sahabat Astronot, kami ajak Anda untuk update bagaimana perkembangan informasi lalu lintas untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami sudah terhubung dengan Perwira TMC Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Heri Praitno sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Pak Heri, silakan.
1: Baik, selamat sore rekan Riko. Dapat kami laporkan kepada sahabat sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita langsung menuju ke kawasan sekitar protokol utama, yaitu Merdeka Barat arah Harmoni terpantau padat. Demikian pula dari kawasan Merdeka Barat menuju ke kawasan sekitar Bundaran Indonesia atau HI, saat ini juga cukup padat. Masih ada proyek di lajur tengah maupun kiri menuju Kebun Sirih, sehingga saat ini juga masih ada proyek juga untuk Kebun Sirih menuju Ratu Kutani, masih ada galian-galian untuk perbaikan jalan, sehingga cukup padat hanya lajur tengah yang bisa dilintasi. Namun sudah ada petugas dari tim Mandala, tim Urai Lalu Lintas dan Satgatur di sana untuk melakukan pengaturan. Sementara tol dalam kota dilaporkan dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, arah Cawang juga terpantau padat. Aktivitas pulang kantor dan menjelang weekend tentunya penyebab dari kepadatan di titik tersebut. Dan untuk

0: 14 tadi meninggalkan kawasan KPK RI. Jadi tidak ada unjuk rasa, saat ini sudah bersih di kawasan tersebut. Kuningan padat menuju arah Mampang karena volume saja. Cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Komisaris Polisi Heri Praitno sudah menyampaikan Perwira TMC Polda Metro Jaya. Kita teruskan, saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini baru saja gabung di Sora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun akan temani Anda ya. Oh iya, masih banyak kerjaan yang harus dilakukan. Mungkin tinggal dikit ya. Tapi jangan lupa ketika akan pulang nanti, dicek kembali ya barang-barang penting Anda yang harus dibawa kembali pulang. Jangan sampai ketinggalan ya, kantornya jauh, pulangnya ke pinggiran Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Ada kunci yang ketinggalan, jangan sampai ya. Baik, sahabat Sonora, Anda yang saat ini di perjalanan, sekali lagi ingin berbagi pantauan lalu lintas, kami ajak di 0812-122-9200. Silakan terbuka, saya akan temani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Zara Larsen, This Life untuk Anda.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Badan Gizi Nasional atau BG menemukan anomali dari 414 dapur MBG dengan total saldo 311 miliar rupiah. Dalam hal ini, SPPG menerima uang ke rekeningnya namun dapurnya belum beroperasi.

0: Nah, saat ini uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara. Laporan selengkapnya, reporter Radio Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, laporan lengkapnya Tito.
1: Iya baik sahabat saudara, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono umumkan bahwa jajarannya menemukan rekening virtual account anomali terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur EPG di sejumlah daerah, di mana anomali tersebut berupa SPPG dengan rekening virtual account double atau bahkan belum beroperasi dapurnya, di mana dari pemeriksaan dilakukan terhadap 27.469 SPPG ditemukan ada 414 SPPG dengan rekening virtual account anomali, di mana dari rekening virtual 414 SPPG tersebut ditemukan ada total nilai uang sebesar 311 miliar rupiah. Namun ke 311 miliar tersebut menurut Sudaryono telah dikembalikan ke kas negara. Di kesempatan yang sama Sudaryono juga telah melaporkan temuan tersebut kepada penegak hukum untuk menelusuri apakah ada unsur tindakan pidana atau tidak. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
2: Ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi, sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya, yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur.
1: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga menambahkan temuan uang tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui sejumlah bank. Di antaranya Bank BRI dari 121 SPPG sebesar 137 miliar rupiah, kemudian melalui Bank BNI dari 117 SPPG sebesar 74 miliar, Bank Mandiri dari 129 SPPG sebesar 71,6 miliar, Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG sebesar 12,9 miliar, dan Bank BTN dari 28 SPPG sebesar 15,3 miliar rupiah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Ya, sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan itu, sahabat Sonora, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. ...47 menit berlalu dari pukul 16... selamat sore untuk sahabat-sahabat Sonora yang saat ini di perjalanan. Saya sengaja sapa sambil terus mengajak untuk Anda yang ingin berbagi pantauan ya, silakan. Nomornya 0812-122-9200. Lagu dari Dewa 19, sahabat Sonora, semoga bisa memberikan hiburan tersendiri ya. Sekali lagi yang di jalan tetap hati-hati, kanan-kirinya sudah mulai padat kah? Tetap hati-hati ya, kami akan terus bersama dengan Anda. Saya Rico Marbun, temani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: All I wanna do is have some fun, ya. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang gembira, karena ada kasus hukum ini, sahabat Sonora, di mana pilot maskapai Malaysia Airlines, Mosaufi bin Othman, ini terancam hukuman mati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan narkotika ke Indonesia. Bareskrim Polri menyebut tersangka tidak hanya berperan sebagai kurir, tapi juga diduga sebagai pemakai dan pengedar narkotika. Pihak dari Bareskrim Polri, Kombes Polisi Awaluddin Amin, mengatakan penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika. Ancamannya saat ini, sahabat Sonora, dan ancaman hukuman mati, ya, Pak, penyidik juga masih mendalami ini jaringan peredaran narkotika yang juga melibatkan tersangka. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: News Traffic and Music, Sonora FM.
0: Kita teruskan Sonora hari ini. Rico Marun masih temani Anda, sahabat Sonora, yang saat ini jalan, sekali lagi tetap hati-hati, ya. Terus bersama Sonora FM 92 Jakarta, ya. Sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore ini ditutup menguat 49,763 poin atau 0,80% ke level 6236,126. IHSG bergerak rebound 2 hari ke level seminggu tertingginya, sementara bursa kawasan Asia umumnya bias menguat melonjak 13% mengikuti sentimen global. Sementara itu sahabat Sonora, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini juga menguat 0,50% atau 90 poin ke level 17.990 rupiah. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Negara pada sore hari ini. Pertemuan dihadiri pengurus Kadin dari 38 provinsi serta perwakilan sekitar 30 asosiasi dan himpunan pengusaha. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan, acara pertemuan membahas perkembangan ekonomi nasional serta dampak situasi geopolitik global terhadap dunia usaha. Masukan pengusaha diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ini masih soal narkotika atau narkoba, sahabat Sonora. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap seorang kurir sabu berinisial AM di res area kilometer 338A Tol Pekalongan, Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, sahabat Sonora, polisi menyita 100 gram narkotika jenis sabu. Perwakilan dari Bareskrim, Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso, beliau Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi adanya pengiriman sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Hasil penyidikan menunjukkan tersangka AM menumpang bus Sinar Jaya ke Surabaya sebelum akhirnya ditangkap petugas saat berhenti bus ini mengisi bahan bakar di res area 338A Tol Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, Riko Marbun masih bersama dengan Anda, sahabat Sonora. Kita teruskan kebersamaan kita ya. Lagu-lagu terbaik masih kami terus hadirkan untuk Anda. Ini lagu dari R42 ya, judulnya masih ada. Kayaknya ini lagu-lagu bahasa Indonesia dalam negeri ya, masih di tahun-tahun 90-an sepertinya ya. Masih ada. Gak santai ya. Semoga bisa menghibur, memberikan suasana rileks di ruang dengar Anda ya. Saya akan terus temani sahabat Sonora sekali lagi yang masih bekerja di kantor atau di jaga toko begitu ya. Tetap semangat, semangat dan terus semangat.

Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang ini ada yang bergabung ya, Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salam sehat Riko, absen saja cuacanya cerah berawan di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terima kasih.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kami ajak Anda, sahabat Sonora, menuju ruas jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bagaimana perkembangan lalu lintas di sana? Tito sudah siap menyampaikan. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Kebun Sirih dari arah Jalan MH Tamrin menuju ke arah Pasar Senen sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang pertigaan atau perempatan Jalan Haji Agus Salim, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatan. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Kemudian di pertigaan Jalan Jaksa juga sore hari ini kembali tersendat. Selepasnya relatif masih terpantau padat. Namun setelah di pertigaan Kebon Sirih Timur, arus lalu lintas berangsur-angsur ramai lancar. Sementara itu pantauan kami di jalan Medan Merdeka Timur yang menuju ke arah Pasar Senen sore hari ini terpantau padat, terutama di jelang traffic light sekitar Patung Tani. Namun selepasnya relatif ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Rekom Harmon masih bersama dengan Anda, sudah 21 menit berlalu dari pukul 17. Selamat sore sahabat Sonora yang mungkin dengerin Sonora saat ini via live streaming di Sonora ID maupun di sonora.co.id. Yang saat ini di perjalanan tetap hati ya sahabat, tetap hati-hati karena mungkin perjalanannya cukup padat Jumat sore sampai malam, bahkan kadang ya di akhir mendekati weekend begitu. Kepadatan biasanya terjadi khususnya akses kendaraan dari pusat Jakarta menuju kota-kota penyangga di Depok, Bekasi, Tangerang maupun di Bogor ya. Tetap hati-hati sahabat Sonora. Baik, kita teruskan ya untuk kebersamaan kita sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi pantauan, kami tunggu 0812-122-9200. Sampai nanti pukul 18 saya akan temani Anda. TLC, Unpretty.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Lalu lintas di sejumlah ruas tol, kita mulai perkembangan lalu lintas di tol dalam kota Kuningan, kilometer 6 ke arah Senayan, kilometer 8 ini padat. Pejompongan ke Tomang di kilometer 13 juga terpantau padat. Sementara Simpang Pluit, kilometer 19, menuju ke arah kilometer 19 juga padat di ruas tol dalam kota. Sebaliknya untuk Semanggi ke arah Tebet terpantau padat. Perkembangan lainnya kami terima sahabat Sonora di ruas tol Jagorawi dari Cawang kilometer 00 ke arah Cililitan kilometer 2. Ini lalu lintas padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang, ini terpantau lancar. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur, kilometer 15 ke arah Tambun, kilometer 19. Lalu lintas padat, sebaliknya Cikampek, Cikarang, Cikunir, Cawang, terpantau lancar. Perkembangan di tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, juga lancar di dua arahnya. Dan satu lagi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga, Toll Road Command Center untuk tol Purbalenyi dari Dawan pada arah Paster Cilenyi lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Terus dengarkan Sonora Network.
2: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
3: Mangrove yang sehat tidak hanya menjaga pesisir, tetapi juga menghidupi masyarakat. Di Kabupaten Langkat, pulihnya mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir tempat ikan baronang berkembang biak. Potensi itu dimanfaatkan ibu-ibu KUPS Maju Bersama Kuliner menjadi keripik bernilai ekonomi melalui pendampingan M4CR. Kini produknya mulai dilirik hingga pasar Malaysia. Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
2: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM.
1: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda juga untuk tahu bagaimana perkembangan lalu lintas di ruas tol Jor S. Ada, sudah cek sebentar ya. Oke, teman-teman di tol Jor S ada Mas Arif ini sudah siap menyampaikan perkembangan lalu lintas di sana. Silakan Mas Arif.
4: Baik, terima kasih rekan Rico. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rico.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Arif. Selamat kembali bertugas. Rekan Arif sahabat Sonora dari Senkom Ruas Tol Jor S. Sekali lagi yang saat ini di perjalanan ingin berbagi pantauan lalu lintas, silakan kami tunggu di 0812-122-9200. Saya Rico Marbun masih terus bersama dengan Anda. Lagu dari Sisko, Incomplete, sudah kami siapkan untuk Anda, temani yang mungkin masih harus berjibaku ya. Dengan kepadatan lalu lintas, maklum hari Jumat sore ini ya, biasanya masih padat jam segini sampai nanti malam. Tetap hati-hati sahabat Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kita menuju ruas jalan Cut Mutia Jakarta Pusat. Bagaimana perkembangan informasi lalu lintas di sana? Tito sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di sekitar pertemuan arus jelang Masjid Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Gedung Juang 45 sedikit tersendat antrian normal antara 5 sampai 8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Menteng terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Menteng arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Patung Tani maupun ke Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar, tersendat di jelang traffic light sekitar Sentra Mandiri saja. Selepas ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah untuk segera menyusun peta jalan, anggaran pendidikan dan juga program makan bergizi gratis. Langkah ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggaran MBG tidak termasuk dalam alokasi wajib 20% anggaran pendidikan. Kurniasih menilai pemerintah perlu menyiapkan perencanaan anggaran yang jelas agar pendanaan pendidikan dan juga program MBG tetap berjalan dengan optimal. Roadmap dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Berita berikutnya sahabat Sonora, ribuan migran memadati kota Fnik di Maroko yang berbatasan langsung dengan wilayah Ceuta milik Spanyol. Meski pengamanan diperketat, ribuan orang tetap berupaya memasuki wilayah Uni Eropa melalui jalur darat maupun laut. Mengutip kantor berita Reuters, sekitar 2 hingga 3 ribu migran dilaporkan berhasil memasuki kota Ceuta kemarin. Otoritas Spanyol dan juga Maroko terus memperkuat pengamanan di kawasan perbatasan untuk mengendalikan gelombang migran yang kembali meningkat.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda sore hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Selekta Sonora hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore juga untuk Anda yang tengah beraktivitas di sore hari ini, buat Anda yang masih dalam perjalanan juga, bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini? Anda boleh berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda bersama dengan kami di 0812-122-9200. Buat Anda juga yang lagi mendengarkan di streaming juga, selamat sore. Ini yang bergabung di www.sonora.co.id ya. Hans juga masih akan hadir dengan beragam lagu-lagu pilihan dari Music Director di sore hari ini yang akan menjadi teman Anda. Tapi kita awali dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Ada satu lagu dari Lady Antebellum dengan Just a Kiss yang akan menjadi teman Anda. Dan yang pasti juga beragam interaksi dari Anda masih kami nantikan ya. Sekali lagi di nomor 0812-122-9200.

One Song from Lady Antebellum baru saja hadir dengan Just a Kiss membuka kebersamaan kita di Selecta Sonora. Selamat sore juga untuk Anda yang tengah berlalu lintas di sore hari ini. Kita update informasi dulu dari Kota Jakarta, di mana kami pantau arus lalu lintas di traffic light SMK Taman Sari Jakarta Barat, arah Tambora maupun arah Jalan Mangga Dua Raya di sore hari ini terpantau cukup padat ya. Petugas kepolisian juga tengah melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar sana. Dan juga kita bergeser ke ruas tol dalam kota, sahabat Sonora, kilometer 6400 di sekitaran Semanggi, arah Kuningan ini terpantau padat. Sedangkan untuk arah Senayannya masih terpantau ramai lancar. Bagaimana pantauan lalu lintas di sekitar Anda? Boleh juga untuk bisa berbagi bersama dengan Hans ya. 0812-1229200. Mau via teks boleh, via voice note juga boleh, sahabat Sonora. Sambil Hans putarkan, ada dua lagu berikutnya yang akan menemani Anda. Dari Sian Filan dengan Beautiful in White. Tapi sebelumnya, kita ke lagu dalam negeri dulu ya. Ada Potret dengan Mungkin.

0: dan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari Jakarta. Kita akan pantau di sekitaran Dr. Saharjo dari Jalan Minangkabau Timur menuju Jalan Dr. Supomo maupun sebaliknya yang masih terpantau ramai lancar di malam hari ini. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Sonora, ada rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
3: Ya baik, sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Dr. Saharjo dari Jalan Minangkabau Timur menuju ke Jalan Profesor Dr. Supomo maupun sebaliknya, petang hari ini terpantau ramai lancar. Tersedat di sekitar Jalan Kolong Flyover Saharjo sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya harus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Tebet Dalam 1 dari Jalan K.J. Abdul Safei yang menuju ke Jalan Profesor Dr. Supomo terpantau ramai lancar, tersedat di sekitar pertigaan Jalan Dr. Saharjo saja. Hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lintas kembali ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar. Demikian Tito Suwono yang melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih rekan Tito untuk informasi Anda di malam hari ini. Selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Sonar FM 92 Jakarta di Traffic and Music masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini. Kita sapa dulu ada sahabat Sonar yang sudah bergabung. Ada Ibu Sapta juga nih ya. Selamat malam Ibu Sapta. Ini salam sehat selalu. Ruas tol Jor Cakung menuju ke Pulau Gebang di kilometer 5200. Ini ada truk bermasalah ya. Sudah ada petugas di jalur 2. Sementara cuaca juga masih terpantau cerah. Dari Ibu Sapta di BSD, terima kasih informasinya. ER di Bandung juga sudah menyapa, semangat siarannya sampai selesai nanti. Jangan lupa makan malam dan juga semoga sehat selalu. Dari ER menyapa dari Bandung yang masih cerah. Ibu Ariza juga selamat malam. Ini cuaca di Rolumbu masih cerah katanya ya di malam hari ini. Untuk Anda kalau masih mau berbagi informasi lalu lintasnya juga masih boleh, langsung saja berbagi bersama dengan kami di 0812 122 9200.
1: Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan tol.
2: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota. Kuningan kilometer 6 hingga Tomang kilometer 13 padat. Jelambar hingga Simpang Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya Semanggi hingga Tebet terpantau padat. Bergeser ke Wiyoto Wiono dari Kemayoran hingga Pluit terpantau padat. Sebaliknya Pluit hingga Ancol dan Sunter hingga Pulau Mas terpantau padat. Bergeser ke Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Kebon Jeruk padat, Karangtengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 14 padat, Tangerang kilometer 18 hingga 19 juga padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Sebaliknya Kembangan hingga Kedoya terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor W2U dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Begitu juga pantauan di ruas tol Jor W2S dan juga ruas tol Jor E yang masih terpantau lancar di kedua arahnya. Bergeser ke ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat. Sementara sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur kilometer 15 hingga Tambun kilometer 19 padat. Sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Layang, MBZ dan juga ruas tol Purbalunyi kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
1: Sonora FM, News, Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Mario dengan Let Me Love You baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini ya. Tentunya juga masih menjadi teman Anda beraktivitas ataupun juga teman perjalanan Anda di malam hari ini. Setelah satu lagu dari Mario, nanti Hans juga punya Club Project yang akan menemani Anda. Tapi satu informasi dulu nih ya, yang akan Hans sampaikan mengenai Feng Shui Sonora. Kalau malam hari ini kita libur dulu, karena kita nanti akan kembali berjumpa di Jumat depan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang menanti-nantikan Feng Shui Sonora, hari ini libur dulu ya, sahabat Sonora. Nanti kita akan kembali menyapa Anda di hari Jumat depan, di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sonar FM 92 Jakarta di Traffic and Music, satu lagu dari Adele dengan Make You Feel My Love baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam, kembali kami sampaikan untuk Feng Shui Sonora, hari ini libur dulu ya. Kita akan kembali menjumpai Anda di Jumat depan, di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang sudah bergabung hari ini, tidak usah menyampaikan pertanyaan, karena nanti boleh disampaikan kembali pertanyaan dari Anda di Jumat depan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Hans temani dulu dengan satu lagu dari Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Kalimantan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran makan bergizi gratis dipisahkan dari dana pendidikan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi dana pendidikan. Sesuai putusan tersebut, pemisahan anggaran paling lambat harus direalisasikan dalam waktu 2 tahun ke depan atau pada tahun 2028. Sudaryono pun menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional hanya bertugas sebagai pelaksana operasional program sehingga akan menjalankan setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurutnya, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi akan dilakukan melalui kebijakan pemerintah termasuk oleh Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam menyusun anggaran negara. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.
3: Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini akan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono pun menambahkan bahwa BGN tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pos anggaran program makan bergizi gratis. Untuk itu seluruh mekanisme penganggaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan mengikuti kebijakan pemerintah dan Badan Gizi Nasional pun akan tetap fokus menjalankan program makan bergizi gratis sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian Tito Sondi melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di malam hari ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi terupdate lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta di Sudah Bikin Music. Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Anda boleh request lagu favorit Anda, ingin mendengarkan apa, boleh kirimkan bersama dengan kami via teks ataupun juga via voice note, sahabat Sonora. Berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda juga ini boleh banget sambil request-request lagu favoritnya. Yang pasti, pastikan seluruh lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Kita buka dulu dengan satu lagu dari Calvin Harris yang sudah siap menyapa Anda dengan One Kiss mengawali di AMKM malam.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda malam hari ini dalam program AMKM Malam. Kita masih akan putarkan kembali satu lagu pilihan dari Naufal yang ada di Keramat Jati Jakarta Timur. Minta diputarkan lagunya Coldplay featuring dengan BTS yang judulnya My Universe. Dan lagunya juga dikirimkan buat sahabat Sonora. Lalu juga untuk Ibu Foni, Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Ibu Lena, Ibu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga kru Sonora yang sedang bertugas di malam hari ini. Terima kasih pilihan lagunya dari Naufal. Nanti juga akan menyusul satu lagu berikutnya dari Linkin Park dengan Numb. Pilihan lagu dari Mikael juga yang sudah bergabung ya. Mikael, ditunggu dulu lagunya kurang lebih 3 menitan setelah Coldplay and BTS dengan My Universe.

Anda bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Satu lagu dari Little Mix dengan Black Magic baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, malam hari ini 20:19 waktu Indonesia Barat. Satu lagu ini adalah permintaan dari Philip. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Lagunya dikirimkan buat Bu Nur, Oriza, Sylvia, Rianti, Vanda, serta Bang Noval. Selamat istirahat ya. Terima kasih atas lagu saya ini, semoga terhibur. Terima kasih juga sudah bergabung. Nextnya Hans punya satu lagu pilihan dari Pras yang ada di Tangerang. Request lagunya The One dari Malik and the Essentials. Salamnya untuk The One alias dia yang masih macet-macetan di jalan katanya. Dianya siapa nih? Boleh disebutkan namanya? Siapa tahu lagi dengerin di jalan ya. Yang pasti lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Buat yang lainnya juga yang masih mau bergabung, masih boleh langsung di 0812-1229200. Ibu Tin juga, ini lagu dari Coldplay tadi sudah terputar. Kalau punya lagu pengganti lainnya boleh ya, kembali dikirimkan di malam hari ini.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

5 dengan Daylight, sahabat Sonora baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri di Petojo yang sudah mengirimkan permintaannya. Salamnya juga untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Untuk Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Ada Ibu Cindy di Kelapa Gading juga selamat malam. Minta diputarkan lagunya Beyonce dengan Love on Top. Nanti akan menemani Anda. Sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mengucapkan tetap semangat dan juga bahagia selalu untuk Hans. Lalu juga dikirimkan salam untuk Foni, Oriza, dan lain-lain. Salam sehat sejahtera. Dikirimkan juga buat Jennifer, happy birthday yang ke-21. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, rezekinya lancar, sukses dalam studi dan pekerjaan, and may God bless all, wish you all the best, katanya ya. Boleh, ini memilih lagunya Meghan Trainor dengan All About That Bass. Nanti akan menyusul setelah satu lagu dari Beyonce, Love on Top.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Taylor Swift dengan Opal Light baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Bu Sylvia yang sudah menyapa di malam hari ini. Lagu untuk Bung Han, semua sahabat Sonora, juga untuk Ibu Liliani, Foni, Rianti, Nur, ibu-ibu grup GMP, Asti Noval, Siprianus, Philips. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Thank you juga buat Bung Hans. Di setiap kesendirianmu ada Tuhan menemanimu. Selamat berbahagia di akhir pekan bersama dengan rekan-rekan Sonora. Terima kasih Bu Sylvia sudah bergabung. Nextnya Hans punya satu lagu pilihan dari siapa tadi yang minta ya? Dari sahabat Sonora. Tadi minta lagunya, oh ini ya, Ibu Tin Agustin minta digantikan saja dengan lagunya Pharrell Williams dengan Happy. Boleh, Hans siapkan dulu ya, lagunya akan menemani Anda di malam hari ini. Tentunya, buat Anda yang masih ingin bergabung juga masih boleh di 0812-122-9200.

Sandar FM 92 Jakarta News Traffic and Music baru saja terputar untuk Anda. Lagu dari Evan Sevenfold dengan Dear God, satu lagu pilihan dari Ibu Vera yang ada di Tebet. Ini lagunya mau dikirimkan untuk anak saya yang masih di kantor dan juga untuk Kohan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga buat Ibu Vera ya. Nextnya ada Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati Jakarta. Pengen mendengarkan lagunya This I Promise You dari NSYNC. Lagunya khusus untuk seluruh kru yang sengah bertugas. Dan juga untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo. Dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah. Juga untuk Ibu Oriza yang ada di Rawalumbu.

0: Satu lagu dari Kahitna dengan judul Sampai Nanti. Baru saja menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Satu lagu permintaan dari sahabat Sonora. Mana tadi yang minta ya? Adi yang ada di Pasar Rebo. Lagunya dikirimkan salam. Katanya untuk soulmate dimanapun berada, selamat istirahat. Terima kasih Adi sudah bergabung. Selamat malam juga kita sapa buat Romario.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Nugi dengan judulnya Pelukis Malam. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM pada malam hari ini. Juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih pilihan lagunya. Selain itu juga ada Pedi Sotopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Minta diputarkan lagunya Leto. Dikirimkan salam juga untuk ibu-ibu MKM dan juga bapak-bapaknya. Salam kenal, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Dan untuk bacakan, terima kasih.

0: Mas Hans. Aduh, teman saya bilang katanya jangan panggil Mas Hans. Harusnya Kohans. Oke deh, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Cat's Eye, judulnya Internet Girl atau enggak Pinky Up atau enggak Pitbull with Jello and Claudia, judulnya We Are One. Itu aja dulu, kalau enggak ada yang lain ya kamu tahulah lagu yang enak-enak deh. Udah mau weekend ya, harus yang happy-happy ya. Hatur nuhun ya Mas. Oh ya, Mas Hans dapat salam dari bos saya si Ko Henry sama teman saya Ko Ferry. Tadi malam kan pas buka kamu punya TikTok, mereka ada di sini sama teman saya Lina. Mereka bilang katanya kamu nice. Aku bilang nice-nya kenapa, yang mana? Mereka, ini nice loh pada gitu. Ya gitu aja lah udah. Oke deh, selamat malam sampai nanti. Thank you very much, Mas Hans.
1: Terima kasih buat Becky sudah bergabung, lagunya sudah masuk dalam playlist, tapi ditunggu ya. Nanti akan diputarkan yang Pitbull dengan We Are One akan menemani Anda, tapi sebelumnya juga Hans sapa dulu ada Ibu Oriza yang sudah menyapa dari Rawalumbu, minta diputarkan lagunya Jikustik dengan Selamat Malam Dunia. Lagunya dititipkan salam buat Tin Nur Lili Sansan Group GMP, Rianti Sri Riani Edi Yulia Pewati Alika R Asti Adni Elis Pinka, Kaguya, Becky, Trixie, Fitri, Nova, Philip, dan juga Siprianus. Salam sehat buat semuanya, selamat menjalani weekend, cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah.

Sonar FM 97 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Kita masih akan kembali putarkan satu lagu pilihan berikutnya. Pilihan lagu dari siapa tadi ya? Dari Pak John, betul ya? Pak John di Jakarta Barat. Ini mau request lagunya Rihanna dengan Only Girl. Lagunya buat kru dan juga semua pendengar Sonora. Dan juga terima kasih. Terima kasih Pak John sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah siap untuk menemani Anda. This is Rihanna dengan Only Girl.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sonar FM 92 Jakarta, Dance Traffic and Music. Satu lagu dari Chris Brown baru saja menemani Anda di malam hari ini. Tentu masih di AMK Malam. Berikutnya kita akan ke satu lagu pilihan dari Darius Wright. Selamat malam. Ini mau diputarkan lagunya Si yang judulnya Jomblowati. Lagunya mau dikirimin untuk kakak Ica katanya. Yang juga lagi ikut dengerin di malam hari ini. Boleh ya? Lagunya sudah Han siapkan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Satu lagu dari Si dengan Jomblowati.

Satu lagu dari For Revenge, Jakarta hari ini membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini, sahabat Sonora. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda yang sudah bergabung, sudah mendengarkan di MKM malam hari ini. Nanti juga masih akan terus menemani Anda program-program lainnya. Di pukul 22 akan hadir ada Rest and Relax, menemani Anda di pukul 22 hingga 00, dilanjutkan juga dengan Sonora Renat Show, tepat di pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Anda seputarkan di malam hari ini, bisa kembali dicoba di MKM esok hari. Akan kembali hadir untuk Anda di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Satu lagu terakhir pilihan dari Abing ya. Ini ada Lenny dengan What I Wish Just One Person Would Say To Me. Have a great night, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

0: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini toh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
0: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
0: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: other days. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Michelle. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM94.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Morning Inspiration.
1: Banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya, bukan? Tujuan membuat kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai satu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara baru. Sahabat Sonora, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain. Dan coba tebak, apa yang mereka rencanakan untuk Anda? Tidak banyak.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut."

ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata Haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hari Sabtu. Semangat akhir pekan, happy weekend. Suara ini lagi yang menemani Anda. Tumben ya, Sabtu-Sabtu saya hadir. Enggak sih, beberapa kali juga saya sering kok nemenin Anda di akhir pekan. Gimana? Libur? Santai-santai nih? Atau ada yang kerja juga kayak saya? Semangat ya, apapun yang Anda kerjakan. Semangat juga walaupun cuma leyeh-leyeh. Karena kalau leyeh-leyehnya tanpa semangat, jadinya galau nanti. Yang enggak-enggak pikirannya ya. Rara Kalesaran di sini menemani Anda di Sonora Weekend pagi sampai pukul 9. Menemani di tanggal 1 bulan Agustus 2026. Pergantian bulan, tanggal yang mudah banget. Tanggal yang pas banget buat jalan-jalan sebenarnya. Gimana? Mau rencana kemana? Saya temenin deh pagi ini merencanakan segala sesuatu untuk hari Sabtu ini. Mudah-mudahan berjalan menyenangkan.

Sahabat Sonora, Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Dan seperti yang mungkin sudah banyak beredar informasi, sahabat Sonora, bahwa hari Sabtu ini, 1 Agustus 2026, akan ada kegiatan masyarakat, yaitu zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pengendara-pengendara yang akan melintas di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat hari ini juga diimbau ya untuk mewaspadai potensi-potensi kepadatan lalu lintas yang akan terjadi. Dari akun Instagram resmi @tmcpoldametrojaya, @tmcpoldametro ya, dari Traffic Management Center TMC Polda Metro Jaya, disampaikan bahwa kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas, namun mulainya sekitar sore hari. Nah, ini ada imbauan bagi pengendara untuk mematuhi arahan petugas lapangan dan tentunya mengutamakan keselamatannya selama berkendara. Rekayasa lalu lintas sifatnya situasional, sahabat Sonora, menyesuaikan kondisi di lapangan. Jadi tunggu update-nya ya bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Yang pasti kepolisian akan berupaya menjaga keseimbangannya antara kelancaran akses bagi peserta kegiatannya, juga aktivitas masyarakat yang memang harus melintasi sekitar kawasan Monas. Anda masih bersama dengan saya, Rara Kalesaran, di Sonora Weekend Pagi sampai tuntas pukul 9 nanti. Stick around!

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Sonora FM News.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Siapa yang kemarin nonton Timnas Indonesia melumat 10 pemain Timor Leste, sahabat Sonora, dengan skor 3-0 di lanjutan grup A Piala AFF 2026. Wih, semua golnya tercipta di babak kedua ya. Timor Leste versus Indonesia kemarin pertandingannya digelar di Stadion Konburi, Thailand, dan Indonesia mencoba langsung memainkan penguasaan bola sejak menit pertama. Bahkan ya, dua percobaan Indonesia gagal membuahkan gol, sahabat Sonora, di menit ke-6. Dan yang pasti sampai laga berjalan 15 menit, Indonesia masih kesulitan nampaknya untuk mengembangkan permainannya. Dan Timor Leste juga bisa dibilang bermain dengan cukup disiplin ya, dan menjaga juga areanya. Timor Leste harus bermain dengan 10 orang di menit ke-21 karena Jackson Pereira diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar Tom Hay. Nah, dalam posisi unggul jumlah pemain, sahabat Sonora, Indonesia ternyata masih belum bisa memecah kebuntuan sampai di situ. Umpan-umpan silang pasukan John Hartman masih bisa dibendung ya oleh pertahanan dari Timor Leste. Dan walaupun kalah jumlah pemain ya, Timor Leste ini mampu loh menyulitkan Indonesia dengan beberapa serangannya. Bahkan ada beberapa percobaan Timor Leste yang bisa dibilang menjadi ancaman begitu ya, dan masih cukup membahayakan Indonesia selama babak kedua itu berjalan 10 menit. Dan yang pasti kebuntuan itu terpecahkan di menit ke-74, sahabat Sonora. Shane Patinama masuk di babak kedua membawa Indonesia memimpin 1-0, kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit 78 ya, di mana Hay berhasil merobek gawang Timor Leste lewat tembakan bebas, dan giliran Mitchell Becker juga menyumbang gol untuk Indonesia. Dan selamat untuk Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Anyway, Anda masih mendengarkan Sonora Weekend pagi. Rara Kalesaran di sini. Pokoknya seharian ini judulnya adalah Sabtu bersama Rara ya. Pagi sampai siang, nanti malam juga saya masih menemani Anda. So bear with me, sahabat Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, berkat pendampingan program M4CR untuk menanam mangrove di area tambak dengan konsep silvofishery, para pertambak budidaya di Kutai Kartanegara raup keuntungan hingga ratusan juta rupiah sekali panen. Seperti apa informasi selengkapnya? Yudi akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Selamat pagi. Masih dari Kalimantan Timur, kita akan menyimak cerita kesuksesan para petambak setelah mereka memadukan antara budidaya perikanan dengan pelestarian hutan mangrove. Dan siapa sangka menanam mangrove ternyata justru dapat meningkatkan hasil tambak. Itulah yang kini dirasakan oleh para petambak di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, masyarakat diajak untuk menerapkan konsep silvofishery, yakni sistem budidaya perikanan yang memadukan tambak dengan keberadaan hutan mangrove dalam satu kawasan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan produktivitas tambak. Program rehabilitasi tersebut dilaksanakan bersama beberapa kelompok tani hutan atau KTH, di antaranya adalah KTH Mangrove Borneo, KTH Gemilang Sejahtera Abadi, dan KTH Peduli Hutan Mangrove yang saat ini terus melakukan penanaman sekaligus pemeliharaan mangrove di kawasan tambak secara para petambak di kawasan ini sudah merasakan peningkatan produktivitas panen perikanan mereka yang berimbas pada pendapatan yang signifikan setelah penerapan konsep silvofishery di area tambak yang mereka miliki. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua KTH Gemilang Sejahtera Abadi, Ahsarudin.
4: Ini rahasia. Karena ada tambak saudara saya, namanya Haji Bagi, 40 hektar, itu mangrove-nya sudah kaya badan sendiri. Hasilnya pun tiap per 4 bulan itu ton. Kalau yang tidak ada, paling ikut-ikut kita tinggal aja. Nah, disitulah saya berpikir, apa sih itu kalau kita tidak ngikutin mereka? Nah, akhirnya kebetulan ada imposir turun, ya kan? Kan kalau pakai imposir kan ada anggaran pribadi nih. Kasihnya kita kan dibantu. Nah, daripada saya beli sendiri sama petani mangrove, mendingan saya ikutin dulu. Nah, kan punya saya sendiri sudah ada. Cuma yang saya buktikan memang itu, saudara itu. 40 hektar dia punya lambak, hasilnya ton tiap 3 bulan 4 bulan.
5: Dari berapa ke berapa?
4: Apanya itu?
5: Berapa sebelumnya naik jadi berapa?
4: Ya, dulu kan belum ada mangrove-nya.
5: Iya, berapa?
4: Nah, itu pikul-pikul aja. Berapa? Ya paling 50 juta waktu itu. Ya sekarang sudah ada yang mangrove besar. Ya ratusan.
5: Besarnya berapa? Sekitar 200.
4: Ya, 200 juta. Ya, kan tergantung volume harga udang. Kalau panen ya. Ya, perpanen.
6: Bulan,
4: per 3 bulan 4 bulan. Nah, itulah sebagai saya ambil dasar contoh kuat.
3: Konsep silvofishery membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus berjalan sendiri-sendiri. Di Desa Sepatin, mangrove dan tambak justru saling mendukung dan mangrove menjaga kualitas lingkungan tambak, sementara hasil budidaya yang meningkat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Namun demikian, pengembangan model ini ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya masih adanya persepsi bahwa penanaman mangrove akan mengurangi area usaha tambak serta perlunya pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar semakin banyak petambak menerapkan sistem budidaya yang ramah lingkungan seperti konsep yang diajarkan oleh M4CR kepada masyarakat di Desa Sepatin. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Desa Sepatin diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana rehabilitasi mangrove tidak hanya memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Yudi melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Good morning. Tadi Rara di perjalanan lancar banget ya. Sabtu pagi ini di tol tapi. Saya kayaknya hari ini gak berani menuju ke pusat kota. Takutnya. Ya, seperti yang kita takutkan tadi ya. Ada kegiatan masyarakat yang mungkin akan menghalangi perjalanan atau membuat padat ya beberapa ruas jalan di Jakarta dan sekitarnya. Selamat pagi, saya baru sempat menyapa Bu Vera. Good morning bunganya, terima kasih. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Wah, ini di perjalanan tadi ya, Serpong ke BSD. Pagi-pagi hari Sabtu kemana nih? Pak Joko juga udah meluncur aja. Kalideres Kepik. Ada kegiatan kah, Pak Joko? Selamat menikmati hari Sabtu bagi yang libur, selamat bekerja bagi yang bekerja. Cuaca pagi ini cerah, bagus untuk olahraga. Oh iya, betul sekali. Saya sih suka memotivasi orang untuk olahraga, tetapi diri sendiri sungguh sangat mager. Cuma diusahain banget setiap hari tuh ada jalan kakinya. Saya tuh on off ya, termasuk olahraga yang on off gitu. Nanti ada waktunya saya semangat tiap hari olahraga, nanti ada waktunya saya udah gitu ya, berhenti. Kadang-kadang karena siklus wanita juga tiap bulan akhirnya menjadi alasan saya untuk ya udah deh nanti aja. Keterusan deh malesnya sampai sekarang gitu. Tapi at least sampai dengan hari ini saya tetap usahakan dalam satu hari harus ada jalan kaki. Nggak boleh mager. Naik mobil, berangkat kantor, sampai kantor. Cuman ya naik aja ke area lingkungan kerja. Duduk lagi di bangku, pulang naik mobil lagi sampai rumah. Jalan juga paling kamar, ke ruang tamu, dapur. Nggak banyak gitu. Sehari nggak nyampe deh kayaknya 2.000 ya. Makanya diusahain banget setiap hari tuh ada jalan kakinya. Jadi saya gak bawa bekal, pergi ke kantin buat supaya bisa jalan atau cari makan agak jauh. Kemudian pulang juga kalau bisa muter aja dulu baru naik kendaraan. Terus kalau saya lagi gak bawa kendaraan sendiri, sahabat Sonora, saya biasanya turun dari taksi itu agak jauh supaya bisa jalan kaki sampai rumah. Pokoknya diusahain ada geraknya lah gitu ya, atau ke mall. Nah itu udah cara paling efektif, jalan tapi kerasanya gak kayak jalan, happy aja karena sightseeing. Ada Bu Tati, selamat pagi, happy weekend. Iya, aku sedang menggantikan Yudi nih beberapa hari. Soalnya kalau Rara, Bu Tati sebenarnya dulu tuh sering bawain weekend. Cuman beberapa waktu terakhir ini memang jatahnya para lelaki ya. Bu Nur, selamat pagi juga, cuaca di Pekalongan cerah. KR di Bandung, selamat pagi Rara Kalesaran. Semangat siarannya, jangan lupa sarapan, semoga sehat selalu. Ini dari Bandung juga Kak Becky nih. Waduh, sahabat-sahabat dari Bandung sudah menyapa pagi hari ini. Take care of yourself. Indonesia menang dong lawan Timor Leste. Betul, 3-0. Siapa yang nonton nih kemarin?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng.